0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
3: Selamat sore ya teman-teman Pro 2. Waktu menunjukkan tepat pada pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman-teman Pro 2, Visinema mulai siapkan banyak proyek animasi, ada sequel Jumbo. Sequel Jumbo menjadi salah satu proyek yang sedang disiapkan rumah produksi Visinema dalam beberapa waktu mendatang. Rencana itu diungkapkan Angga Dwi Masa Songko selaku pendiri Visinema. Visinema disebut sedang mempersiapkan 5 film untuk dirilis pada tahun 2027 sambil mengembangkan lini produksi animasi yang berlanjut hingga tahun 2030. Rencana tersebut mencakup film animasi aksi komedi superhero yang dijadwalkan untuk tahun 2028, sequel dari Nusa serta Jumbo 2 setelah pendahulunya menjadi salah satu film terlaris di Indonesia sepanjang masa. Dan kita beralih ke informasi olahraga, teman-teman Pro 2, Hajar Laos 5-0, Thailand gusur Malaysia dari puncak. Thailand naik ke puncak klasemen usai menang 5-0 atas Laos pada match day pertama grup B Piala AFF 2026 di New Laos National Stadium. Thailand menggeser Malaysia yang sebelumnya berada di puncak klasemen. Kedua tim sama-sama mengoleksi 5 poin tetapi Thailand memiliki selisih gol yang lebih baik. Beberapa jam sebelumnya Malaysia juga mengamankan 3 poin dengan skor 2-1 atas Myanmar, teman Pro 2. Bermain di kandang lawan, Thailand membuka keunggulan berkat gol Tirasaka Pui Pimai pada menit ke-11 dan 11 menit berselang Thailand memperbesar skor menjadi 2-0. Gelandang The War Elephants Kakana Kamyok berhasil menggetarkan lawang dan juga gawang Laos, teman Pro 2. Di sisa waktu sekitar 30 menit pertandingan, Thailand mulai mengendurkan permainan. Hasilnya tidak ada gol lagi yang tercipta dan Thailand menyudahi laga dengan kemenangan 5-0 atas Laos. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan salam juga kami mengucapkan terima kasih dan selamat sore teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI?

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tahun Pro 2 di hari Minggu ini, aku mendoakan semoga kamu sehat-sehat selalu. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, mendapatkan apa ya, mendapatkan hal-hal yang bermanfaat juga untuk diri kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Terkadang hidup memang terasa tidak begitu mudah ya teman Pro 2, tapi semuanya pasti akan ada jalan keluarnya. Kamu harus yakin dan percaya teman Pro 2. Semua yang kamu lalui sekarang mungkin terasa berat, terasa penuh beban, tapi semuanya pasti akan berlalu. Semuanya pasti akan terselesaikan, teman Pro 2. Ingat kembali masa-masa yang mungkin membuat kamu down dan terjatuh, tapi kamu sudah sampai ke hari ini di atas kaki kamu sendiri. Kamu hebat ya, teman Pro 2. Kamu kuat sekali. Dan yang paling penting adalah ketika kita ngerasa kuat gak ya, mampu gak ya, ya. Paling penting adalah kita harus bisa menerima keadaan yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita nih, teman Pro 2. Yuk, kita berdamai dengan keadaan, kita berdamai dengan diri sendiri, dan yakinkan bahwa kita mampu, kita bisa, teman Pro 2. Dan yuk, berdamailah dengan diri sendiri, dan indah akan datang pada waktunya.

Berdamailah dengan keadaan teman Pro 2, dan setelah ini kamu akan langsung bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk ngikutin Pro 2 chart Indonesia maupun mancanegara dari pukul 16 hingga pukul 18 ya, 2 jam nih teman Pro 2. Kita bakal dengerin bareng-bareng keseruan di Pro 2 Jakarta, lagu-lagu bagus yang sudah disiapin untuk 20 tangga lagu dari lagu Indonesia maupun lagu mancanegara teman Pro 2. Dan untuk itu aku juga sambil pamit dari ruang dengar kamu sekarang teman Pro 2, terima kasih banyak sudah nemenin Alam, terima kasih banyak sudah seru-seruan santai siang bareng-bareng kita ya teman Pro 2, dan juga berbagi informasi menarik lainnya. Dan teman Pro 2, aku Alam Julkanin pamit dari ruang dengar kamu sekarang, dan see you, bye-bye teman Pro 2. Thank you.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di sosial media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan, apakah bisa naik melambung jauh, terbang tinggi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Wah, ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak, kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke lomba sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

Minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Number 6.

Kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah nggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jauh. Number 4.

0: kedua, sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara Vita minggu ini ditempati oleh Rai Melaudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: tugas aku udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Dare, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Anti Normal. Gak lupa aku mau ingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamar terbaik kamu. Info Pro 2. Waktunya Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2, ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022, dilansir dari comic book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sue Storm, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijodohkan tayang pada 18 Desember 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2. Kita lanjut lagi ke chart internasional top 20 nasional.

0: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisna, dari teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua di posisi yang harus cabut nih. Sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Biro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-13 nomor 2 memasuki peringkat ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan The Race at All.
1: Number 12.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman berdua ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Sina Spiro dengan The Vincenters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: up kita di minggu ini cuma berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini tuh nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Island dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Offline. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

0: Kehlani itu memproduksi dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produser, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dekrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produser. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dekrisander melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua. I love you all.
1: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Senang banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuja-memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan.

حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: al wasilah wal fadilah wal syaraf wal darajat al aliyah al rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah.

darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Radio FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Rey Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar hadir dari Marvel yang mengkonfirmasi bahwa Black Panther 3 akan tayang pada 15 Desember 2026. Dan berfokus pada kehidupan anak Chiquella, yakni Pangeran Chiquella 2. Dan dalam sesi wawancara di San Diego Comic Con Tom Pradua pada tanggal 25 Juli malam, bos Marvel Kevin Feige juga mengatakan dan mengenalkan David Janssen sebagai pemeran Pangeran Chiquella 2 yang jadi pusat cerita dalam sequel Wakanda tersebut. Kita beralih ke informasi lain, nomor 2 dari kabar dunia olahraga. Paris Saint-Germain ikut turut serta memburu gelandang timnas Spanyol Rodri yang belakangan juga diminati oleh Real Madrid. Saga transfer Rodri dari Manchester City belakangan menghangat dengan masuknya Paris Saint-Germain dalam arena persaingan melawan Real Madrid dalam perburuan Rodri. Dan sebelumnya Rodri kerap diisukan akan hengkang dari Manchester City ke Real Madrid dan sempat mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Spanyol. Dan pengumpulan 2, seperti dilansir dari Diario AS, di mana untuk PSG juga dikabarkan berminat untuk bisa mendatangkan Rodri di bursa transfer musim panas 2026 dan akan melakukan kontak negosiasi dalam beberapa hari ke depan. Dan bahkan pelatih PSG Luis Enrique juga membutuhkan Rodri untuk bisa menambah dinamika lini tengah dan berapapun harganya bahkan akan ditebus. Bahkan tahun berdua dari PSG juga dikabarkan akan bertarung mati-matian dengan Real Madrid untuk bisa mendapatkan ex pemain Atletico Madrid tersebut hingga akhir dari bursa transfer musim panas 2026. Dan teman Pro 2, kamu juga harus tahu Paris Saint-Germain sendiri juga akan menggelontorkan tawaran tinggi untuk bisa mendatangkan Rodri, dan tentunya tawaran tinggi yang tidak akan ditolak oleh Manchester City. Tawaran tinggi dari PSG ini teman Pro 2 dikabarkan tidak hanya bisa disaingi oleh Real Madrid terkait dengan gaji dan biaya transfer, dan kemudian kepindahan Rodri ke Real Madrid di mana bukan sekedar mengenai uang, dan sang pemain tidak akan mempertimbangkan aspek finansial karena pemain berusia 30 tahun tersebut juga akan menunggu tawaran dari Real Madrid dan bahkan siap dipotong gajinya demi bisa mengamankan kepindahan sang pemain ke Spanyol. Demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nanti bisa kamu dengarkan di pukul 10 pagi, 15 sore, dan 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang di mana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk, sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai the real tourism city. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman, dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

Kita masih berbagi informasi dan lagu-lagu bagus buat kamu di malam ini, Tong Pradue. Dan aku mau update dulu nih, Tong Pradue, perihal warga negara asing yang membuat event running di Bali yang berujung pada deportasi, Tong Pradue. Jadi ini untuk Direktorat Jenderal Imigrasi sudah menegaskan bahwa warga negara asing itu emang tidak boleh dan tidak diperbolehkan untuk menjadi penyelenggara acara di Indonesia. Dan penegasan ini, Tong Pradue, juga disampaikan setelah dua warga negara Belanda tuh diduga menjadi penyelenggara komunitas lari. Dan ini berlangsung di Canggu, Bali, Tong Pradue, dan mereka dikenai tindakan penegakan yang dimana untuk bisa kembali terjadi hal yang sama, mereka dilakukan penangkalan untuk masuk kembali ke Indonesia. Dan keduanya, Tong Pradue, ini sudah meninggalkan Indonesia menuju Singapura dan masuk dalam daftar penangkalan dari dua warga negara asing ini, Tong Pradue. Imigrasi juga turut menjelaskan bahwasanya, Tong Pradue, untuk WNA tuh hanya bisa terlibat sebagai kru atau official aja di kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan sebagai penyelenggara. Nah, ini untuk kantor imigrasi Ngurah Rai juga telah memanggil pihak penjamin kedua WNA ini, Tong Pradue, untuk dimintai keterangan terkait dengan aktivitas mereka dan kesesuaiannya dengan izin tinggal yang dimiliki. Dan apabila dalam pemeriksaan ini, Tong Pradue, ditemukan pelanggaran atau aturan-aturan keimigrasian yang dilanggar, proses hukum akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu, Tong Pradue. Jadi kedua warga negara asing ini sudah dideportasi, Tong Pradue, dan benar-benar ini menjadi hal yang sangat miris banget gitu ya. Kayak kita diasingkan di negara sendiri gitu kan. Jadi ini juga ramai dan akhirnya turut menjadi perhatian secara nasional. Dan semoga ini menjadi hal yang pertama dan terakhir kalinya terjadi di Indonesia.

Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Mungkin sekilas kamu kayak denger bunyi apa tuh ya. Jadi persis banget ngobrol dua di sebelah studio aku ini di pelataran parkir RRI Ternate ini lagi ada pengerjaan gitu kan, buat bisa ada pengerjaan pelataran atau halaman kita gitu kan nomor 2. Jadi kalau mau kamu misalnya denger ada suara bising dari suara mesin yang bunyi, aku mohon maaf lahir batin dulu nomor 2 buat kamu ya. Dan aku punya kabar lain buat kamu di malam ini, ada kabar dari Ryan Gosling yang diumumkan bergabung dengan Marvel Cinematic Universe nomor 2. Ini di mana untuk pengumuman ini juga diumumkan di mana Ryan Gosling sebagai pemeran baru Ghost Rider, dan untuk film solo dari MCU ini tahun 2. Ini untuk karakter ini juga disutradarai sama Sean Levy yang dijadwalkan rilis di 2028. Sekarang baru 2026 soalnya. Nama dari Gosling ini tahun 2 diumumkan oleh Boss Marvel Studio Kevin Feige di atas panggung Hall MH di San Diego Comic Con pada hari Sabtu tanggal 25 Juli malam waktu setempat. Dan Gosling juga datang dan naik ke atas panggung untuk diumumkan dan diperkenalkan tahun 2. Dan kemudian Levy dan juga Gosling ini benar-benar sebelumnya sudah berkolaborasi di dalam film Star Wars, dan kemudian di mana untuk Gosling sendiri menjadi aktor kedua yang memerankan Sprint of Vagrants dalam format film setelah Nicolas Cage yang memerankan pengendara motor berapi-api itu di film Sony sebelumnya tahun 2. Yeay, itu dia kabar terbarunya. Dan aku sekaligus mau informasiin buat kamu kalau untuk malam ini kumandang azan salat Isya akan kami kumandangkan tepat di pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Aku Tri Ismail sekaligus mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk kamu teman Pradua yang ada di Kota Ternate.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu, streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

kalian tengok berada dua untuk malam ini barengan sama Tri Ismail. Aku mau ngasih tahu kamu kalau untuk selanjutnya aku bakal ngasih kamu satu flashback hits yang pasti ini benar-benar bisa membawa kamu untuk sedikit bernostalgia untuk malam ini. Dan semoga suka sama lagu yang dipilihin sama si Minri tengok berada dua, karena ternyata juga untuk 2026 ini masih banyak loh yang suka banget untuk memilih mendengarkan lagu ini secara random untuk playlist flashback hitsnya.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Dan tengah Pradua nanti di jam 9 malam waktu Indonesia Timur, kita bakal menuju ke Pradua Jakarta. Di minggu malam jam 9 waktu Timur, nanti bakal ada obrolan seru yang pastinya bakal ngebahas banyak lagu dari para musisi indie se-Indonesia. Jadi buat kamu tengah Pradua yang juga punya karya-karya dari yang menjadi bagian dari musisi indie setiap daerah, boleh banget kirimin karya kamu ke alamat email yang nantinya bakal di-share di akhir program Pro Indie, untuk bisa juga karya kamu didengarkan di seluruh Indonesia. So, buat kamu jangan sampai lewatin kesempatan seru untuk bisa memperluas jangkauan dari musik kamu. Dan untuk malam ini kita masih punya beberapa lagu bagus buat kamu dengerin sambil kita menanti pukul 21 malam untuk Pro Indie, siaran berjaringan dari Pro 2 seluruh Indonesia. Dan teman Pro 2, beberapa lagu bagus kita bakal awali dari lagu Yellow Magic Root yang juga pernah hits pada masanya, yang selalu full banget kalau setiap sesi request, ini gak pernah absen, teman-teman.

Asik banget nomor 2 lagu-lagu yang kita putarin buat kamu untuk malam ini. Dan nantinya kita juga bakal live TikTok. Jangan lupa di @RRIPRO2_Ternate nanti di pukul 22 setelah kita balik dari Pro 2 Jakarta. Kamu jangan sampai kelewatan nomor 2 untuk bisa gabung sama kita di malam ini. Dan aku mau puterin lagu bagus lagi nih. Minri udah siapin beberapa lagu bagus sebelum kita benar-benar akan ke Pro 2 Jakarta. Yuk dengerin lagi nomor 2 lagu-lagu bagusnya dari Pro 2.

Pradua di pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ke Pradua Jakarta. Yuk Tengah Pradua dengerin program dari Pradua Indi. Ini adalah program berjaringan seluruh Indonesia. Dan nanti di pukul 10 malam atau di 22 waktu Indonesia Timur, aku bakal kembali untuk jadi teman kamu sampai jam 12 malam.

Ketemu lagi bersama sama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakal gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia.

Pro ini bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karakter baik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie, dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indi. Anggap pamit, bye-bye.

Kita kembali lagi tengok Pro 2 ke Pro 2 Ternate. Dan setelah kita 1 jam jalan-jalan ke Pro 2 Jakarta ya, sekarang kita kembali lagi ke Pro 2 Ternate. Yeay, aku senang banget malam ini warga-warga tuh bener-bener serame itu untuk bisa saling berinteraksi. Tadi ada Pak Budi, kemudian juga ada Melon Marjan, ada siapa lagi tadi ya? Ada Ijul, ada Hans yang masih stay juga, ada banyak warga baru yang pada nyamperin kita di live TikTok. Jadi buat teman Pro2 yang mungkin lagi dengerin kita di FM 9.7 dari streaming, boleh-boleh aja dong mampir di follow juga, penting banget. Itu yang paling penting adalah di follow dulu di @rri_pro2_ternate, duanya pakai angka, untuk media sosial dari Pro2, untuk Instagram dan TikTok itu ID-nya sama. Dan teman-teman Pro2, untuk malam ini kita persis banget akan membahas mengenai jenis tanda-tanda orang yang perlu banget kamu hindari di lingkungan pertemanan, entah itu di sekolah, kemudian di kampus, di tempat kerja, atau bahkan di lingkungan sosial kamu yang secara luas, teman Pro2. Nah, ini kalau kita ngomongin soal lingkungan pertemanan, teman Pro2, itu idealnya kan jadi tempat yang aman untuk saling berbagi cerita, saling memberikan dukungan gitu kan, teman Pro2. Tapi tidak semua orang yang ada dalam lingkungan sosial kita itu, teman Pro2, itu bisa benar-benar real memberikan dukungan, memberikan hal yang bersifat dukungan moral secara nyata kepada kamu sebagai temannya gitu, teman Pro2. Dan kalau pada malam ini kita akan ngebahas ciri-ciri orang, tanda-tanda orang yang harus dihindari dalam lingkungan sosial, itu yang paling utama, yang paling pertama adalah si manipulatif. Ayo, siapa yang sering banget ketemu orang yang dengan karakter yang pintar banget memutarbalikkan fakta demi menguntungkan diri sendiri. Dan ketika ada konflik nih, teman Pro2, entah di lingkungan pertemanan kamu, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, mereka tuh kayak akan membuat kamu ngerasa jadi pihak yang bersalah gitu kan. Dan meskipun pada akhirnya akar masalahnya itu ada di mereka, dan tanda utamanya adalah kamu tuh sering banget, teman Pro2, merasa ragu untuk bisa saling ingetin ya, kemudian merasa ragu pada emosi kamu sendiri atau mungkin persepsi kamu sendiri setelah berinteraksi dengan mereka. Nah, ini hati-hati banget ya, teman Pro2, itu perlu banget kamu hindari di lingkungan sosial kamu yang namanya si manipulatif ini, teman Pro2. Nah, kalaupun dari teman Pro2 ataupun warga-warga Pro2 ini juga punya tanda-tanda cerita yang lain mengenai red flag ini, teman Pro2, boleh banget dong kamu share-share aja di kolom komentar. Dan kamu juga bisa pilih playlist bagus yang nantinya bisa kita puterin dari playlistnya Pro2. Ini dari teman Pro2, warga-warga kita nih udah pada milih lagu-lagunya masing-masing. Ini ada lagu bagus kolaborasi dari Kim ya, Kim Nabila Takia untuk lagunya Bayangan Cinta Yang Lalu, plus lagu dari Nadif Basalama, Aziz Harun, sama Aisyah Retno untuk lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Semuanya spesial buat teman Pro2 yang lagi dengerin kita di FM 96.7.

Kita udah puterin teh hijau buat kamu tuh nomor 2. Dan kalaupun kamu butuh kafein yang lebih ringan, yes, benar banget pilihannya ada di teh hijau untuk nemenin kamu yang harus banget lembur atau begadang di minggu malam tuh nomor 2. Karena kebetulan aku adalah pekerja operasional yang kebagian shiftnya di minggu malam. Jadi besok di hari Senin aku tuh bakal ngerasain vibe Senin rasa minggu gitu ya. Dan nomor 2 kita balik lagi untuk bisa mengulas untuk tipe-tipe orang yang perlu banget kita hindari, kita waspadai dalam circle pertemanan, entah itu teman di sekolah, di kampus, lingkungan sosial kita, atau bahkan di ruang lingkup pekerjaan. Tadi yang paling pertama adalah si manipulatif nomor 2. Itu yang perlu banget dihindari. Selain itu juga ada si lintah energi. Nah loh, tiba-tiba banget nih ada si lintah energi nomor 2. Karena tuh tipe ini nomor 2, tipe ini di mana adalah yang selalu negativitas dan penuh dengan drama. Konon seperti itu teman berdua ya. Setiap kamu ketemu dia atau ketemu mereka, di mana mereka tuh hanya akan menggunakan kamu sebagai wadah, kemudian juga bisa menumpah kamu tuh sebagai wadah yang dia gunakan untuk bisa menumpahkan kekesalannya dia, emosinya dia, kemarahannya dia, keluhannya dia, penderitaannya dia gitu ya. Tapi ketika misalnya kamu berbalik gitu, yang menjadi yang membutuhkan dia sebagai pendengar, dia bakal ngilang gitu teman berdua. Ini sebenarnya adalah yang dimaksudkan dengan si lintah energi ini teman berdua. Dan kalaupun dia akhirnya duduk bareng sama kamu ya, dia mendengarkan, tapi dia akan mengembalikan fokus obrolan itu bagaimana agar bisa kembali dia yang menjadi center point dalam obrolan itu. Nah, itulah yang kita harus hindari dalam circle pertemanan kita tahun berdua, dimanapun itu, yang namanya si lintah energi ini tahun berdua. Dan kemudian ada juga tipe yang harus juga kita hindari teman berdua, yaitu si pengkritik toksik dan juga tukang gosip. Tapi kenapa nih? Ini buat teman-teman yang lagi pada mantengin kita di live TikTok, apakah penerimaan audio visual kita kurang nice malam ini? Kamu bisa ngasih tahu ya, kalaupun akhirnya koneksinya jadi kayak nge-fresh gitu. Dan nomor 2, untuk tipe lain yang perlu banget kalian hindari adalah tipe si ego, si pengkritik toksik, yang dimana dia juga bisa menjadi orang yang bisa kita bilang tukang gosip gitu nomor 2. Karena sebenarnya ada perbedaan besar antara teman yang memberikan kritik, yang membangun, dan juga orang yang saling menjatuhkan. Ini tuh benar-benar setipis itu nomor 2. Nah, tipe ini nomor 2, tipe pengkritik toksik dan si tukang gosip ini tuh sebenarnya apa ya? Orang yang senang untuk menjatuhkan kamu, tapi kadang karena emang tanpa kamu sadar, karena udah dibungkus dengan hubungan pertemanan itu, tipe ini tuh sering banget nyindir ya, meremehkan impian kamu kalau kamu sharing, atau dia mengkritik penampilan kamu dengan topeng atau dengan balutan kata bercanda aja loh, aku cuma bercanda gitu. Tapi ya gimana gitu, bercandanya kayak nyelekik banget. Dan kadang dia mungkin akan mengganti kata lain, yaitu ini tuh aku jujur demi kebaikan kamu, padahal ya tadi ya, toksiknya dia tuh sebagai si pengkritik toksik ini tuh tetap jalan tanpa kamu sadari. Dan selain itu, kalau mereka dimana juga dengan pola pikir seperti ini, mereka tuh adalah orang yang dengan mudah gitu membicarakan keburukan orang lain di depan kamu. Dan kemungkinan besar teman berdua ini, mereka juga akan membicarakan kamu di belakang kamu juga. Jadi benar-benar ini adalah tipe yang harus kamu hindari, si manipulatif, si lintah energi, kemudian si pengkritik toksik. Ini juga sebenarnya adalah tanda-tanda atau alarm buat kamu untuk bisa menghindari ya hal-hal yang kemungkinan akan menyakiti perasaan kamu juga teman berdua. Dan pada akhirnya ya lagi-lagi
kita akan hanya bisa bertahan dengan apa, dengan sekap kopi mungkin untuk tetap waras di lingkungan seperti itu. Tapi semuanya ada di tangan kamu. Apakah kamu akan cut off orang-orang kayak gitu, atau bahkan bertahan dengan alasan bahwa aku nggak punya lagi selain mereka, hanya mereka yang benar-benar bisa ada dan yang aku punya. Nah, kalaupun kamu terjebak dengan perasaan ini, hati-hati banget nomor 2, sejatinya kamu sedang ada dalam lingkaran yang tidak sehat, yang lama-kelamaan nanti bakal merenggut kebahagiaan kamu sendiri, nomor 2.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Teman Pradua, kita masih ngebahas nih mengenai tipe-tipe orang yang harus banget dihindari ya di lingkungan sosial kita, entah di sekolah, di kampus, di tempat kerja, atau di tempat tongkrongan kamu, Teman Pradua. Tadi udah kita bahas ya, ada beberapa diantaranya kayak si manipulatif, kemudian si pengkritik yang toksik banget, ada si lintah energi juga, Teman Pradua, dan si kompetitif yang berlebihan, Teman Pradua. Karena sejatinya tuh kalau kita ngomongin soal teman-teman yang soulmate banget, teman sejati, Teman Pradua, itu tuh sebenarnya adalah orang yang selalu merayakan kebahagiaan kita, bener kan? Yang ikut senang sama pencapaian kita, sama keberhasilan kita. Dan sebaliknya, kalau kamu ketemu orang, tipe orang yang kompetitif secara berlebihan dan menganggap pencapaian kamu tuh kayak jadi ancaman buat dia, nah ini akhirnya mereka tuh selalu hadir dan ingin mengungguli cerita-cerita keberhasilan kamu, Teman Pradua. Dan bahkan dia bisa loh memandang pencapaian kamu ini tuh menjadi pencapaian yang aduh kecil banget nih pencapaian ini gitu kan, kayak mengecilkan pencapaian kamu, Teman Pradua. Dan bahkan diam-diam merasa iri, alih-alih memberikan kamu dukungan, Teman Pradua. Dan yes, ini adalah si kompetitif yang berlebihan yang harus juga kamu hindari kalaupun ada dalam lingkungan pertemanan kamu, Teman Pradua ya. Dan kemudian ada pertanyaan nih, gimana cara kita untuk bisa menghindari, Teman Pradua, menghindari orang-orang, tipe-tipe orang seperti ini? Mungkin kamu harus menetapkan batasan kali ya. Kamu harus punya batasan yang jelas banget, Teman Pradua, ini untuk bisa mengatakan tidak pada permintaan-permintaan yang permintaan yang kamu rasa bahwa itu akan sangat menguras energi kamu, waktu kamu, atau bahkan membuat kamu merasa tidak nyaman. Jadi kamu harus berani untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang akhirnya buat kamu tidak nyaman, Teman Pradua. Dan mungkin pelan-pelan bisa mengurangi intensitas komunikasi kalian, Teman Pradua. Coba untuk batasi waktu pertemuan kamu, atau mungkin membatasi respon pesan yang dia kirimkan. Dan ya mungkin pelan-pelan, gak harus sekaligus dengan perubahan yang signifikan juga, Teman Pradua, tapi bisa dilakukan secara perlahan-lahan. Dan kamu juga harus bisa berani untuk maju selangkah, untuk bisa menjaga ruang privasi kamu, atau bahkan menjaga mood kamu, menjaga mental health kamu, Teman Pradua. Pokoknya kamu yang paling tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi jangan sungkan untuk bisa cut off hal-hal yang tidak menyenangkan hati dan pikiran kamu, Teman Pradua.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: By the way, itu dia lagu bagus dari Teddy Aditya. Ini Nyong Ambon yang lagunya asik banget buat kita dengerin. Pas banget kalau misalnya kamu lagi ngeliat bulan. Ini soundtrack terbaik yang harus kamu denger dari Teddy Aditya. Nomor 2, Sombar. Judulnya Sombar ya. Dan nomor 2 untuk selanjutnya kan aku udah harus pamit nih. Karena udah pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Tapi kalau ngomongin soal bagaimana kita bisa menghindari teman-teman kita yang pada punya tanda atau sifat yang sudah kita ulas tadi, ada yang si manipulatif, kemudian si lintah energi, ada si pengkritik toksik, kemudian si egois yang berwujud teman, ada juga si kompetitif yang berlebihan banget. Yes, tadi kita udah sedikit mengurai bagaimana cara untuk bisa menghindari orang-orang dengan sifat seperti ini. Tolong perdua, setidaknya kamu juga harus menentukan batasan yang jelas. Kamu juga harus mengurangi intensitas komunikasi kamu sama mereka. Dan kamu juga harus banget memfokuskan diri kamu, tolong perdua, kepada pertemanan yang sehat atau teman-teman yang menyenangkan aja, tolong perdua ya. Dan akhirnya kalau ngomongin soal menjaga kesehatan mental dan kedamaian hidup kita secara personal, itu apa ya, harus banget kita lakukan karena itu adalah hak individu kita, tolong perdua. Dan memangkas atau bahkan membatasi hubungan sosial yang tidak sehat itu sebenarnya bukan jadi tindakan yang jahat juga, tolong perdua. Bukan berarti kita menjadi seorang penjahat gitu kan, bukan ya, melainkan itu bentuk kepedulian kepada diri kita secara pribadi. Dan semoga apa yang udah kita share tadi itu bisa apa ya, bisa menambah satu insight baru buat kamu bisa membenah pola pikir kamu, tolong perdua, soal lingkungan atau bahkan personal teman kamu yang toksik gitu. Jadi kamu bisa mengambil ngancang-ngancang untuk bisa membatasi entah itu interaksi, entah itu komunikasi. Pokoknya kamu harus banget fokus pada lingkungan pertemanan yang sehat ya. Dan akhirnya aku sudah harus pamit, tolong perdua, di pukul 22 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Kamu yang sudah akan beristirahat, selamat malam. Yang kebagian lembur malam ini, yang kebagian shift malam kayak aku, kita temenin kalian dengan playlist bagus sampai di jam 12 malam waktu Indonesia Timur pastinya. Dan untuk playlist pertama kita, tolong perdua, ada lagu bagus dari Aku JJ yang judul lagunya tuh judulnya Bila. Nah, ini adalah lagu pembuka kita karena setelah ini dari jam 11 sampai jam 12 malam kita punya lagu-lagu yang bagus banget. Playlistnya semuanya bakal new entry untuk bisa bener-bener nemenin kalian yang malam ini lagi beraktivitas, entah itu di sektor pelayanan publik untuk keamanan, kesehatan dan lain sebagainya. Tanpa terkecuali, semuanya kita hibur dengan lagu-lagu bagus dari Produa Ternate.
1: Sudah di ujung kisah.

masih selalu tertawa meski hati.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Mampret 2 buat kamu yang lagi dengerin kita di FM 96.7. Ini lagu-lagu yang kita puterin buat kamu di jam 11 sampai jam 12. Ini adalah lagu-lagu yang kita spesialin buat nemenin kalian yang lagi pada begadang atau mungkin ke bagian kerja shift malam, persis banget sama kayak aku ya. Dan semoga buat teman-teman yang ada di sektor keamanan, kesehatan, semuanya bisa terhibur dengan playlist kita. Dan pastikan kamu tidak mengganti channel radionya Mampret 2, karena akan ada banyak lagu bagus yang terputar buat kamu. Dan bahkan kita bakal ngajak kamu flashback hits di Produa Ternate. Untuk malam ini ada lagu bagus dari Elemen, Cinta Tak Bersyarat. Nanti juga kebagian lagunya Drive. Nanti akan ada juga keputar beberapa lagu yang dipilihin sama warga-warga Produa yang di live TikToknya kita nih. Kamu yang penasaran seseru apa warga-warga Produa di live TikTok, langsung aja di follow juga nomor Produa di @RRI_Produa_Ternate untuk bisa berinteraksi. Bahkan ada yang reuni loh di live TikToknya Produa. Siapa tahu kamu juga bisa ketemu siapa? Plot twist-nya kamu ketemu sama siapa? Kira-kira sama siapa ya yang seru ketemu di live TikToknya Produa?
1: Tak ada sedikit pun sesaku.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT.
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama.

Nah, Tolong Pada Dua itu dia lagu Lobo yang dipilihin sama warga kita. Cie, udah jadi warga Pro 2 nih. Dan yang lagi dengerin kita di FM 9.7, kalian kalau misalnya pengen gabung sama keseruan warga-warganya Pro 2, itu bisa banget tuh untuk bisa gabung di live TikToknya Pro 2. Di follow juga Instagram dan TikToknya Pro 2 tuh ID-nya sama di @RRI_Pro2_Ternate, duanya pakai angka. Dan sekarang kita bakal puterin lagi lagu bagus buat kamu dengerin di FM 9.7 yang sudah mau tidur, sudah mau beristirahat. Selamat malam. Jangan lupa dicek lagi. Cek apa tuh? Cek jendela rumahnya udah kekunci belum nih, udah rapat belum nih, pagar rumahnya, ke dapur ngecek lagi ada kompor yang nyala enggak gitu ya. Pokoknya semuanya harus dipastiin dulu sebelum kamu tertidur lelap malam hari ini. Dan kalaupun akhirnya udah masuk ke kamar dan sedang bertukar pesan dengan orang yang sedang dekat sama kamu, aduh, tiba-tiba alot banget perdebatannya, udah request lagu ini dan puterin buat dia, siapa tahu dia bisa merenungkan kata-kata kamu dan kalimat-kalimat bertukar pesan kalian untuk bisa diresapi dengan lagu ini.

Salam Praduga, dengan terdengarnya lantunan musik penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh rangkaian program siaran Pro2 Era di Ternate, edisi 26 Juli 2026. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua, kembali lagi kami berdara untuk edisi Senin 27 Juli 2026, tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 97, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital bersama saya Ida Rapka. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di darah tetap di darah, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Oke baik teman perdua ya, ini sudah menunjukkan pukul 5.3 nih ya. Setelah ini juga nanti di pukul 5.30 akan ada Hasanah Pagi. Dilanjutin di pukul 6 sampai di jam 10 ada Sepada Selamat Pagi teman perdua ya. Dan di jam 10 sampai di jam 12 akan ada Perdua Hitlist yang nemenin kamu nih ya. Jadi gak usah kemana-mana karena di pagi hari ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kembali lagi di Hasanah Pagi Pro 2 RRI Ternate. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rezeki keimanan Islam kita yang masih terjaga sampai pada detik ini. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi kita akan berbagi tentang kisah dari sosok Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu. Teman Pro 2, seorang sufi dan ulama ternama pada zamannya, Abu Zaid Taifur bin Isa bin Syurusan Al-Bustami, memiliki kisah yang sangat menyentuh. Kasih sayangnya kepada sang ibu sangat luar biasa dan bisa dijadikan sebagai teladan. Teman Pro 2, Fariduddin Attar menceritakan kisah itu dalam kitab Tazkiratul Aulia atau Damaskus Al-Maktabi 2009 halaman 184 sampai dengan 187. Sebagaimana dikutip oleh Kemenak, diceritakan Abu Zaid pada saat itu masih sangatlah muda. Ia sedang mengemban ilmu di sebuah pondok pesantren. Ketika mengaji tafsir Al-Quran, hati dari Abu Zaid tiba-tiba saja tersentuh mendengarkan gurunya menjelaskan surat Luqman ayat 14 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali." Hati dari Abu Zaid yang terguncang langsung mengingatkannya kepada sang ibu yang ada di rumah. Kemudian Abu Zaid memohon izin kepada gurunya untuk pulang menjumpai ibunya. Sang guru pun mengizinkan Abu Zaid untuk pulang. Ia kemudian pergi ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Saat melihat kehadiran Abu Zaid di rumah, ibunya merasa terkejut dan juga heran. Kemudian ibunya bertanya, "Taifur, mengapa kamu kembali?" Abu Zaid kemudian menjelaskan kejadian yang dialaminya ketika tengah mengaji hingga mencapai surat Luqman ayat 14, hatinya tersentuh dan bergetar. Kata Abu Zaid, "Aku tak mampu melaksanakan dua ibadah syukur secara bersamaan." Menyaksikan sang anak tercintanya berada dalam dilema, sang ibu memutuskan untuk membebaskan Abu Zaid dari segala kewajibannya terhadapnya. Ia meminta Abu Zaid untuk lebih baik menuntut ilmu daripada merawatnya. Ibunya berucap, "Anakku, aku melepaskan segala kewajibanmu terhadapku dan menyerahkanmu sepenuhnya kepada Allah. Pergilah dan jadilah seorang hamba Allah." Setelah itu, teman Pro 2, Abu Zaid meninggalkan kota Bustam dan menjadi santri kelana, merantau dari satu negeri ke negeri lain selama 30 tahun. Selama perjalanan itu, ia berguru kepada 113 guru spiritual dan hari-hari dari Abu Zaid diisi dengan puasa dan juga tirakat. Hingga akhirnya ia menjadi seorang ulama sufi yang memiliki pengaruh di dunia tasawuf. Teman Pro 2, kisah yang berbeda juga dijelaskan dalam kitab yang sama. Abu Zaid pernah memegang tempat minum ibunya selama berjam-jam lamanya. Hal itu terjadi pada suatu malam ketika sang ibu terbangun dan merasa haus. Namun ternyata stok air minum sudah habis. Akhirnya Abu Zaid keluar rumah untuk mencari air. Setibanya di rumah, ia menemukan ibunya telah kembali tertidur. Semenjak itu Abu Zaid memutuskan untuk melawan rasa kantuknya. Ia begadang semalaman suntuk untuk memastikan sang ibu tidak kesulitan mendapatkan air minum. Kemudian sang ibu pun bertanya, "Nak, kenapa kamu belum tidur?" Abu Zaid pun menjawab, "Jika aku tertidur, aku takut ibu tidak menemukan air minum ini." Dari cerita ini, teman Pro 2, kita dapat menarik hikmah bahwa persetujuan dan doa orang tua, terutama dari seorang ibu, memiliki nilai yang besar dan dapat berpengaruh dan mempengaruhi hidup kita atau hidup seseorang. Berbakti kepada orang tua membawa berkah dan juga keberuntungan. Sebaliknya, jika berlaku durhaka terhadap orang tua kita, maka kita akan mendapatkan keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam.
Teman Pro 2, dari kisah Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu, semoga menginspirasi kita dan insya Allah bisa kita jadikan sebagai teladan untuk bertindak dan berperilaku kepada siapapun dan termasuk dan terlebih khusus kepada orang tua kita, yaitu sang ibunda tercinta. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menyimak Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Sebelum 7 FM dari Pradua Ternate, teman terbaik ya. Selamat pagi teman Pradua, gimana udah ada yang bangun belum di jam 6 ini ya? Agaknya masih gelap banget gitu jam 6 ini teman Pradua. Tapi gak apa-apa ya, buat kamu yang mungkin baru bangun, jangan lupa minum air putih yang banyak dulu ya. Sambil mungkin mikir ya mau sarapan apa di pagi hari ini, karena hari Senin ini ya orang-orang bekerja, kembali bekerja, sekolah juga. Jadi semangat-semangat aja. Dan pastinya Ida akan nemenin kamu sambil ngasih tips atau mungkin ngasih informasi olahraga buat kamu nih ya, buat kamu di pagi hari ini. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja ya. Ini lagu-lagu yang udah Ida siapin nih, lagu-lagu yang bikin kita semangat di pagi hari ini.

0: Oke teman perdua di pagi hari ini juga ini masih menemani kamu juga nih ya. Gimana udah ada sayang sarapan belum? Nah teman perdua ini Idar pengen juga nih ngasih tips buat kamu ya. Kalau misalkan kamu gak pengen sarapan yang berat-berat, entah itu mungkin makan bubur, makan nasi kuning, makan nasi goreng, makan apapun itu yang berat-berat, ini kamu bisa banget buat makan buah. Nah ini nih buah-buah yang harus kamu pilih gitu ya, yang baik dikonsumsi di pagi hari teman berdua. Karena memulai beberapa aktivitas di pagi hari itu bisa lancar dengan berbagai persiapan yang sesuai terjaga, itu kita harus memastikan ya segala hal berjalan lancar. Nah, salah satu hal yang dilakukan itu untuk memulai rutinitas pagi itu yaitu dengan memulai memilih menu sarapan pagi yang sesuai dengan kebutuhan dan juga sehat gitu. Nah, menu makanan yang bisa kamu dijadikan rekomendasi buah ini adalah buah-buahan karena memiliki berbagai kandungan nutrisi yang berdampak baik pada tubuh ya. Nah, berbagai buah-buahan ini tuh juga pastinya punya kandungan nutrisi yang sangat beragam dan bisa menjadi pemenuhan asupan yang sehat dan dibutuhkan oleh tubuh. Ini rekomendasi nih, yang pertama ini adalah pepaya. Nah, ini salah satu buah yang memiliki kandungan enzim papain yang baik dan dapat melancarkan organ pencernaan. Terus juga pisang juga nih, ini salah satu buah yang bisa menjadi sumber energi dan memiliki kandungan kalium yang baik untuk fungsi otot. Nah, apalagi alpukat yang buah dengan kandungan kaya lemak sehat dan membantu menjaga rasa kenyang lebih tahan lama. Terus juga kemudian ada apel. Apel juga jadi buah tinggi serat pektin ya, yang bisa menjaga kestabilan gula darah dan pastinya dapat dikonsumsi di pagi hari. Itu dia teman perdua ya. Jadi ya bisa kamu coba gitu ya. Nah itu dia Taman Pre2. Dan juga ya abis ini Idar akan balik lagi ini buat ngasih tips lifestyle buat kamu. Jadi kamu gak usah kemana-mana, stay aja terus cuma di area Pre2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pre2.
2: Selamat pagi teman Pre2.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Lights, camera, action.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

Asya, hal-hal Gracie Abram dan juga Taylor Swift yang udah nemenin kamu, teman pria dua. Terus juga nih kalau kita lihat lagi teman pria dua, ini ada dari mana, ayo. Nah, jadi kita ke badminton dulu ya. Jadi ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri ya, menjuarai China Open 2026 usai mengalahkan Kim Won Ho dan juga si Sung Jae ya di hari Minggu kemarin, teman pria dua. Duel di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou Jiangsu China ini berjalan dengan sengit ya, dengan 16-21, 21-19, 21-19 ya, 2 poin langsung diraih Fajar Fikri pada awal game pertama. Dan kubu Korea juga langsung merespon permainannya dengan cepat ya, kedudukan imbang 3-3. Lantas sang lawan juga unggul balik, unggul 4-3-3 juga nih, teman pre 2. Wow, duel sengit ini terjadi ya, silip poin ganti poin tercipta ya, sehingga kedudukannya 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 gitu ya, setelah Won Ho dan Sung Jae memperlebar jarak dengan selisih 2 poin hingga interval 11-9 juga nih, teman pria 2. Dan juga Fajar dan Fikri juga mengejar poin juga ya. Pada poin-poin krusial ini nih, pasangan Korea tampil agresif dengan selalu melakukan smash setiap menerima bola. Tapi Fajar Fikri juga solid dan menutup game kedua dengan 21-19 ini, teman perdua. Luar biasa banget gitu ya. Jadi dengan hasil ini mengulang final Japan Open 2026 ketika Fajar dan Fikri meraih gelar juara setelah mengalahkan ganda putra terbaik Korea Selatan lewat rubber game. Wow, congrats buat Fajar Fikri yang sudah berhasil lah ya menangkan China Open 2026 ini, mengalahkan juara, mengalahkan Korea Selatan ya, teman pro 2. Dan juga ya, ini aku bakal balik lagi buat ngasih informasi-informasi juga buat kamu di pagi hari ini. Dan di luar juga kelihatannya mulai terang juga nih. Jadi ya, kamu bisa lah ya olahraga dikit, 30 menit, 20 menit. Terus juga sarapan juga, atau mungkin jalan-jalan sambil beli sarapan gitu ya. Jogging sambil beli sarapan kan enak banget nih ya. Cari gitu kan, tempat yang enak di mana ya gitu. Terus ya udah jalan kaki aja biar sehat gitu, teman pria 2. Ya apalagi ini juga akhir bulan kayak gini ya. Kita mau memasuki bulan Agustus, pasti banyak kegiatan-kegiatan di bulan Agustus ini dalam rangka untuk merayakan atau kita akan melaksanakan ya kemerdekaan negara Republik Indonesia ini, teman pria 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: seru banget nih. Seru.
4: Seneng bener nih, Cok. Senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate. Teman terbaik kamu.
5: Alright, masih di 96.7 FM RRI Pro 2. Ternate teman terbaik kamu. Udah di jam 7 aja, langit udah cerah. Ini kayaknya udah pada mulai sekolah juga, dari SD, SMP, SMA, atau bahkan dari TK juga ya. Tapi yang kuliah belum, karena masuknya mungkin Agustus atau September gitu, teman Pro 2. Nah, jadi hati-hati di jalan buat yang lagi mau berangkat ke sekolah, atau mungkin buat orang tua yang berangkat ke kantor juga hati-hati. Jangan lupa sarapan, biar ada tenaga, biar ada energi ya buat mengisi aktivitas di hari ini, teman Pre 2. Dan aku juga mau update juga perakiran cuaca dari BMKG Sultan Babula Ternate. Nah, di pagi hari ini juga pastinya umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, dan siang ataupun sore hari juga ini masih cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara gitu, teman Pro 2. Untuk peringatan dini cuaca ini ada waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Mungkin agak berangin juga ya akhir-akhir ini, teman Pro 2. Dan suhu udara dari 28 sampai 33 derajat Celcius, untuk kelembapan udara 60 sampai 85. Untuk angin dari tenggara ke barat laut ya 10 sampai 45 km/jam. Nah, untuk gelombang sendiri juga 0,5 sampai 1,5 meter. Dan peringatan dini gelombang juga waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin nih, teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2 ya. Tapi pastinya buat kamu mungkin yang mau berangkat atau mau nyebrangnya ke Sofifi ataupun kemana saja, tetap hati-hati aja, berdoa semoga bisa selamat sampai di tujuan, teman Pro 2. Dan semoga kita bisa diberkahi hari ini ya. Jadi ya gitulah teman Pro, semangat buat menjalani aktivitas di hari ini. Itu pastinya di jam 7 ini akan nemenin kamu juga sambil ngasih informasi olahraga dan buat lifestyle juga buat kamu. Jadi stay tune aja terus, pastinya cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kri. Mantra dari Jenny yang udah nemenin kamu teman periode di jam 7 ini ya. Dan ini kalau kita ngomongin soal buah, nah buah ini kan kayaknya sekarang lagi masa panen ya. Entah buah mangga, rambutan, terus juga durian juga. Itu banyak banget di pasaran gitu teman periode 2 ya. Sampai bingung mau beli yang mana dan mau beli di mana karena saking banyak yang jual. Nah, terus juga kalau rambutan ini kan sangat-sangat mudah ditemuin gitu di hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia dengan berbagai keunikan dan rasanya yang khas juga. Dan banyak ini ya sebenarnya belum tahu akan manfaat kesehatan dan kandungan yang diperoleh juga ya dari rambutan ini nih. Nah, rambutan ini tuh memiliki berbagai manfaat kesehatan yang bisa diperoleh oleh tubuh mulai dari ginjal, terus buat baik untuk jantung juga. Nah, beberapa manfaat ini yaitu pertama adalah mencegah anemia kandungan. Jadi kandungan zat besi pada rambutan tuh bisa membantu pembentukan sel darah merah yang baik untuk tubuh. Terus baik untuk program diet juga. Jadi kandungan serat dan air yang tinggi dan terkandung di rambutan itu bisa juga membantu untuk menjaga agar kenyang lebih lama. Dan yang berikutnya adalah membantu mengontrol tekanan darah. Jadi kandungan kalium dalam rambutan ini tuh baik juga nih buat stabilitas sirkulasi dan kesehatan pembuluh darah juga nih teman perdua ya. Jadi ini nih kalau misalkan kamu bingung juga sama rambutan, ya udah makan aja, coba dimakan gitu ya. Dan juga teman perdua ya, kita next lagi, yow. Nah, ini nih, kalau misalkan kamu biasa bermain HP, kalau ini kayak misalkan abis baru bangun tidur, langsung main HP, ini nih ada dampaknya teman perdua. Jadi ketika kita baru bangun, mulai berbagai aktivitas di pagi hari dengan berbagai kegiatan produktif, itu sebenarnya bagus ya, khususnya untuk memulai hari. Tapi banyak orang nggak sadar, sering banget ya mulai aktivitas di pagi hari dengan berbagai rutinitas yang ternyata tuh nggak produktif ya, bahkan sampai membuang-buang waktu. Itu dia, jadi salah satu rutinitas tidak produktif yang sering dilakukan banyak orang itu adalah kebiasaan ya main HP ya, scroll sosmed. Tepat setelah mereka bangun tidur. Nah, itu dia. Nah, terus ini dari psikiater Nicole Benders Hadi bilang kalau misalkan ponsel setelah bangun tidur tuh bisa meningkatkan stres juga gitu ya teman perdua. Ini juga ada beberapa dampak yang kalau misalkan kamu main HP di pagi hari ya setelah bangun tidur, itu yang pertama susah fokus ya. Jadi kebiasaan bermain ponsel di pagi hari bisa nimbulin permasalahan fokus karena otak telah kewalahan menerima berbagai informasi yang berada di ponsel teman perdua. Terus juga ada mata ini jadi lebih lelah karena paparan layar ponsel yang terang itu bisa tepat setelah bangun tidur tuh bisa menyebabkan rasa pusing dan membuat mata ini jadi lebih mudah lelah gitu. Sama ini meningkatkan stres juga, asupan informasi yang dapat jadi pemicu kenaikan hormon kortisol dalam tubuh itu menyebabkan peningkatan stres juga. Sama kecanduan dopamin. Jadi kebiasaan kamu melihat ponsel di pagi itu bisa jadi penyebab kecanduan akan mencari informasi berulang di ponsel. Dan akibatnya itu menyebabkan aktivitas di pagi hari itu jadi tidak produktif. Itu ya teman perdua ya. Jadi kurang-kurangin lah ya main HP kalau pas bangun tidur pagi hari. Coba cari aktivitas yang ya sebenarnya baiklah buat kamu gitu teman perdua. Oke teman perdua, setelah ini jadi akan balik lagi buat temenin kamu ya. Nanti bakal ada perdua hit list ya. Perdua hit list trivia request juga. Jadi stay tune aja terus cuma di Sepada Selamat Pagi teman perdua. Kamu

Oke, teman berdua, waktunya kita. Trivia request. Ya, trivia request di pagi hari ini juga udah aku siapin 3 lagu yang bisa kamu vote ini. Ya, langsung aja kamu cek di Instastory kami di @rriperduan_ternate. Duanya pakai angka, teman berdua. Lagu pertama yang bisa kamu dengerin juga ya setelah ini adalah lagu dari Risen. Bacanya gimana sih? Risen ya. Dia ini juga lagu recycle juga dari Tiara apa Kara ya. Ya pokoknya itulah kalau gak salah ya. Yaitu Pretty Girls.

Ya itu dia ya. Lagu yang direcycle jadi lebih fresh lagi teman Fredo di pagi hari ini. Kemudian juga lagu yang berikutnya adalah lagu dari Taylor Swift, I Knew It, I Know You.

belum nonton Taylor Swift, Taylor Swift enggak tuh ya. Toy Story maksudnya, Toy Story yang terbaru, Toy Story 5 ya. Bagus juga filmnya ya, sangat relate dengan kehidupan yang sekarang juga. Next, lagu yang berikutnya ini adalah lagu dari Akbar Chalai dan juga Mingse. Astaga, bercanda.

ini ya, lagi rame banget. Lagi rame banget di TikTok tahun pre 2. Udah ada yang belum siap bikin lagu dari bikin video dari Sony ini. Astaga, bercanda. Nah, tiga lagu ini bisa kamu dengerin aja atau vote ya. Kalau misalkan lagu dengan vote tertinggi bakal aku puterin nanti di jam 9.30. Jadi stay tune aja terus, pastinya coba di RR Pre 2 ternate teman terbaik kamu.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,

0: dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Emangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
2: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Masih di 90.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Di jam 8 ini Dar masih nemenin kamu, pastinya cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita bakal ngeseru-seruan nih teman Pro 2. Nanti di jam 9 juga ya bakalan ada ngopi ya, ngobrol pagi di Pro 2. Tapi sebelumnya nanti di jam 8 ini bakal aku kasih informasi juga buat kamu, sambil muterin lagu-lagu yang bisa bikin kamu happy juga ya, buat yang lagi di perjalanan, mau berangkat ke kantor atau bekerja ya juga. Hati-hati di jalan, semoga selamat ya, dan selamat sampai tujuan maksudnya. Dan juga jangan lupa sarapan ya buat yang belum sarapan. Terus juga jangan lupa tersenyum ya, biar hari-harinya hari ini senang aja gitu lihat. Ya apel sih ya, begitu ya pokoknya teman Pro 2. Sambil juga kamu dengerin lagu-lagu yang Idar udah siapin buat di pagi hari ini ya, sambil mungkin kamu melanjutkan aktivitas. Semangat buat di hari ini,

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu. Terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat. Terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul. Itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengar.